berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

5,5 FM Pro 2, era di sungai teman terbaik kamu. Masih barengan nih teman Pro 2. Ya kali ini kita di segmen musik dan informasi. Dan hari ini mau mengingatkan hari ini 13 Juni ya teman Pro 2. Ya ini diperingati beberapa momen penting ya berskala internasional ya. Dan setidaknya ada dua peringatan yang jatuh pada tanggal ini teman Pro 2. Ini yang pertama adalah Hari Softball Sedunia. Dan setiap 13 Juni ini memperingati Hari Softball Sedunia. Peringatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2005 silam. Hari Softball Sedunia ini bukan semata soal mempromosikan olahraganya ya, melainkan juga mendorong aktivitas fisik, sportivitas, dan integrasi sosial. Nah, jenis olahraga ini cukup populer ya di negara-negara luar Indonesia ya, di mana softball ini diciptakan agar lebih banyak orang dapat menikmati versi baseball di dalam ruangan. Nah, untuk memainkan softball membutuhkan 9 orang dalam satu tim yang terbagi dalam 2 tim. Sebuah permainan softball ini biasanya memiliki 7 inning ya. Setiap inning ini dibagi menjadi setengah bagian atas di mana tim tamu memukul dan mencoba mencetak skor sementara tim tuan rumah mencoba mencatat 3 out. Nah, ini belum pernah main softball ya, nomor 2 ya. Pernahnya main volley, main ini. Main bekel dulu sama teman-teman masa kecil ya, teman-teman tetangga lah ya, teman Pro 2 ya, teman bertumbuh. Dan teman Pro 2, apakah kamu bermain softball juga teman Pro 2? Karena hari ini Hari Softball Sedunia dan pastinya kita patut bangga ya kepada atlet-atlet softball seluruh dunia ya. Karena udah berprestasi ini teman Pro 2 dan pastinya memperkenalkan dunia softball di mata masyarakat. Dan teman Pro 2 masih bersama Nin, akan ada lagu dari Discorea, La El Manino dan BCL Badai Telah Berlalu.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya

Pro 2, dari Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu, masih barengan Intan Pro 2. Dan kita masih membahas seputar peringatan hari ini ya, Intan Pro 2 ya, 13 Juni Intan Pro 2. Dan tadi udah ada Hari Softball Sedunia. Kali ini merupakan 13 Juni merupakan Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Dan peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memerangi diskriminasi terhadap mereka yang didiagnosis dengan albinisme. Setiap tahun PBB juga mengangkat tema unik ini untuk menyoroti pencapaian orang-orang dengan albinisme di seluruh dunia. Tujuannya menunjukkan bahwa albinisme tidak menghalangi seseorang menjalankan kehidupan terbaiknya. Selain itu juga Intan Pro 2, peringatan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat mengakomodasi kebutuhan mereka yang menderita albinisme. Intan Pro 2, ya pastinya perbedaan bukanlah suatu yang patut kita hindari Intan Pro 2 ya, karena kita hidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi, kita harus menerima kekurangan yang lain dan kita menerima kelebihan yang lain, dan begitu pula sebaliknya Intan Pro 2 ya, karena kita makhluk sosial Intan Pro 2 ya, manusia makhluk sosial. Dan Intan Pro 2 masih bersama hari ini ya, Intan Pro 2 buat kamu yang lagi di jalan Intan Pro 2, yang lagi udah OTW mau weekend Intan Pro 2, entah itu ke pantai ataupun berkunjung ke rumah sanak saudara, pokoknya stay safe, hati-hati, be healthy Intan Pro 2 ya. Mengkonsumsi buah-buahan pagi ini Intan Pro 2 ya, air putih, air anget, kalau mau detox pakai air lemon Intan Pro 2, air lemon campur sama chia seed Intan Pro 2 ya, buat kamu yang lagi menerapkan pola hidup sehat itu ya. Dan ini ada lagu buat temenin perjalanan kamu Intan Pro 2, ada lagu dari Bilal Indrajaya, Juanda.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

FM Pro 2 era di Sungai Leta, teman terbaik kamu masih bareng Hani Tam Pro 2 pagi ini di Sepada. Selamat pagi Tam Pro 2. Kita udah membahas seputar peringatan 13 Juni Tam Pro 2 ya. Tadi ada Hari Softbox Dunia dan Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Pastinya dengan dua peringatan ini menjadi momentum kita Tam Pro 2 ya untuk pastinya mencintai apa yang kita lakukan Tam Pro 2 ya. Pastinya Tam Pro 2 masih bersama Hanin. Coming up next, kita akan ada Your Explore info Instagram, dan ini ada lagu dari Aditya Sofia, Sesuatu di Jogja. Ini Hanin puterin karena Hanin lagi kangen Jogja Tam Pro 2 ya. Mungkin dari kalian ini weekendnya ada yang lagi di Jogja atau Pro 2 ya, ada yang liburan di Jogja atau Pro 2, siapa tahu atau Pro 2 ya. Dan pastinya Jogja selalu ramai atau Pro 2 ya. Dan atau Pro 2 masih bersama Hanin, pokoknya dimanapun kamu berada atau Pro 2, di rumah, di luar, pokoknya stay safe, stay healthy, dan stay happy. Dan oh ya, jangan lupa kalau keluar pakai sunscreennya.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.

5,5 FM Pro 2 era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan ini kita lagi di segmen Your Explore Info Instagram. Ini lagi ramai banget teman Pro 2 di Instagram. Teman Pro 2 ini datang dari mahasiswa teman Pro 2 ya, karena ada ribuan mahasiswa ini memadati ruas jalan protokol Jakarta ya teman Pro 2 ya, saat melakukan long march menuju Bundaran HI Jumat kemarin teman Pro 2 ya, dimana momen ini terekam dalam unggahan threads milik @

pertumbuhannya selama ini disampaikan pemerintah. Dan mereka menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang dinilai semakin sempit, serta berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dan di sini juga teman Pro 2 berdasarkan laman Polda Metro Jaya ya, sebanyak 4.151 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi di Jakarta ya, di mana personil yang terdiri dari unsur Polri, TNI dan pemerintah daerah tersebut ditempatkan di sejumlah titik guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib selama aksi berlangsung. Dan itu adalah yang utama-utama Pro 2 ya, aman dan tertib nih selama aksi berlangsung. Dan teman Pro 2 sangat ramai ini di Instagram ya. Kemarin teman Pro 2 ya banyak juga support bantuan juga teman Pro 2 ini melihatnya teman Pro 2 ya. Pastinya kita doakan yang terbaik untuk Indonesia kita saat ini. Dan teman Pro 2 ini ada lagu ya buat kamu yang lagi di jalan dimanapun sih sebenarnya ya. Ini ada lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: Wah.
1: A few minutes later.
0: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2, dan masih di segmen Your Explore Info Instagram. Dan yang seliweran nih, yang baru-baru seliweran lagi di timeline Hanin ini, ada girl group baru teman Pro 2, ya, Marbles adalah girl group resmi ini, dimana girl group Marbles ini besutan asli Indonesia ini resmi rilis single debut dengan nuansa dance pop berjudul Hompimpa. Dan teman Pro 2, industri musik Indonesia kembali kedatangan pendatang segar ya, setelah ngelewatin rangkaian teaser. Girl group baru tanah air Marbles akhirnya resmi ngenalin diri secara utuh nih lewat perilisan single debut mereka yang bertajuk Hompimpa ya, pada tanggal pada Jumat 12 Juni 2026, sekaligus ngeluncurin video klipnya yang sangat bagus banget. Sesuai judulnya, Hompimpa mengambil inspirasi dari permainan tradisional yang sangat akrab nih di telinga masyarakat Indonesia. Siapa yang enggak tahu Tampro 2 ya. Dan secara soundnya, single debut ini bawa DNA pop yang dancey dan bikin orang yang dengerin pastinya kebawa ceria Tampro 2 ya. Marbles ini di bawah naungan A-Listen Tampro 2 ya, dan terdiri dari 5 perempuan yang sebagian wajahnya udah enggak asing lagi Tampro 2 ya. Ini ada Daniela Tumiwa, Kuila Malika, terus ada Tipi, terus ada Kika, dan Beverly Suryadina. Tawa ini keren sekali Tampro 2 ya. Habis Nona Tampro 2, ada Marbles Tampro 2 yang siap nemenin kamu hari-hari kamu Tampro 2 ya. Lagunya pastinya yang catchy banget, dancey, catchy, pop, pokoknya lengkap lah. Paket lengkap kayak nasi Padang ya. Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama Hanin, teman Pro 2 ya, Hanin akan nemenin kamu sampai jam 10. So teman Pro 2, stay tune terus, pokoknya jadi 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, sementara kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segera cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

BFM Pro 2, Era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hanin is here, teman Pro 2. Ya, tapi kita udah di penghujung segmen Your Explore Info Instagram. Dan pastinya tadi Hanin udah kasih kamu info seputar yang lagi trending di Instagram kita, teman Pro 2, akhir-akhir ini, semalam dan kemarin, teman Pro 2, ya. Dan pastinya teman Pro 2, kita udah melalui beberapa segmen, ya. Tadi ada musik dan informasi, pastinya Your Explore. Dan kali ini teman Pro 2 coming up next, kita akan ada music planner teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Jakarta nih, dengan narasumber Arditio teman Pro 2 yang siap nemenin pagi kamu. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy teman Pro 2 ya. Dan di sini juga di Patohan ini cerah sekali teman Pro 2 ya, dan pastinya untuk cocok banget buat kamu mulai aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 pastinya nanti di sana siang akan ditemenin sama Vinka teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, Hanin is signing out. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Miss.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger nih.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Anang. Masih Mas Anang, oh oke oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya. Lihat Aku. Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360. Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kan,
0: iya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh,
1: back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke,
1: gitu.
0: Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya gak sih?
0: Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya. Katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya. Wah.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet nggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya bener.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang sama
1: Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati
0: deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive banget. Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Nah itu dia, itu penting tuh ya teman produ, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman produ, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperin kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau nggak karena kalian, aku nggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah Tio tuh ada di situ nggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sulit jadi obat ya.
1: Biar cepet sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Dekresandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，别别，那狗不怕，哎呀，那别别别，啊！

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang di Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka di Santai Siang Kamu yang bakal mengudara sampai pukul 3 sore nanti ini ya. Happy weekend by the way teman Pro 2. Hari ini mau kemana? Jadi buat kamu kayaknya yang mau menghabiskan weekendnya, duh seru banget nih kayaknya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu kita masih di Pro 2 hitlistnya. Dan juga tadi udah ada ya yang masuk dari requestan kalian nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kalian ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau bisa juga isi question box kita di Instagram @RRIPro2SungaiLiat. Tadi juga udah Vinka puterin lagu requestan dari Lestari ya, Sang Dewi by Liodra. Terus juga ada Korbanmu nih dari Tata Janeta. Terus ada siapa lagi nih teman Pro 2 ya, lanjut nih. Ada Mas Theo dari Magelang yang mau request lagu Selalu Ada di Nadimu nih ya, dari Bunga Citra Lestari yang sempat juga jadi soundtrack film Jumbo nih teman Pro 2. Lanjut ada yang masuk lagi nih yang bakal Vinka puterin ya berpasangan gitu. Pagi Kak, pagi, request lagunya Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian, Tak Terulang. Boleh teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu ini dia requestan lagu dari Mas Theo dan juga siapa nih, gak ada namanya teman Pro 2. Ya udahlah ya, kita puterin aja. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2. Dan barusan kita dengerin lagunya dari Adikara nih, dengan Katakan Saja, teman Pro 2. Terus lanjut nih, teman Pro 2, requestan terakhir ya, bakal menjadi closing song kita di Pro 2 Request Indonesia hari ini, edisi weekendnya Sabtu 13 Juni 2026. Requestnya yang terakhir tuh dari siapa nih ya, gak ada namanya, teman Pro 2. Mau request lagu Monolog dengan Bayangan by Nanda Prima. Tetap semangat untuk kakaknya. Terima kasih. Terima kasih juga nih teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu karena sekarang juga udah menunjukkan pukul 10.55, jadi kita bakal udahan dulu nih untuk request Indonesianya. Tapi jangan khawatir, karena habis ini kita bakal masuk ke request mancanegara. So buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana and stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

request mancanegara. Request mancanegara.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Kebutuhan duit nih.
1: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut

pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: teman terbaik kamu.
1: Selesai sarapan kok sama ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke Ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mengenangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: 14 14 14.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ada orang sih. Eh, tak.

Di posisi kelima teman perdua ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Aduh, kita tuh emang sempurna gak sih? Tapi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya, semua perdua ya. Lanjut ini di posisi keempat ada Sail on Seven dengan Sederhana yang baru-baru ini juga dipromosiin di RRD Pro 2 Jakarta. Waktu MLC malam apa itu semua perdua ya? Siapa juga yang dengerin nih semua perdua kemarin? Lanjut di posisi 3 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan di posisi 2 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Coba deh kamu hitung-hitung lagi, berapa kali kamu saling memaafkan dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri, itu beberapa dua ya. Terus juga jawara kita minggu ini ada Enau featuring dengan Ari Lesmana, Sesi Potret. Aduh, tolong dong siapapun acak-acakin lagu ini ya. Tapi gak apa-apa teman perdua, karena setiap lagu itu ada ceritanya dan juga ada pesannya teman perdua ya. Sehingga kalau kita dengerin lagu Sesi Potret ini buat kamu, pokoknya untuk selalu menghargai waktu-waktu dengan orang terkasih dan juga tersayang. So teman perdua, itu tadi beberapa Top 20 kita minggu ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan juga gak berasa Finkar menemani kamu di santai siangnya dari pukul 10 tadi. Sekarang udah menunjukkan pukul 14 lewat 52 menit. Jadi kita udah selesai dan waktunya Finkar pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini mesti bakal ditemenin sama mantan aku Rima untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. Finkar pamit, see you and happy weekend.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Tuan Perdor, lebih dari 350 vendor pernikahan berpartisipasi dalam Bright Story Fair 2026 di Hall A di Jakarta International Convention Center Senayan 12-14 Juni 2026. Ratusan vendor tersebut terdiri dari venue, dekorasi, fotografi, videografi, bridal, makeup artist, wedding organizer, entertainment, hingga klinik kesehatan dan kecantikan untuk perawatan sebelum pernikahan. Oleh konsep One Stop Wedding Shopping Destination, masyarakat bisa berkunjung ke Bright Story Fair secara gratis. Acara ini juga membantu calon pengantin yang mencari inspirasi, vendor, serta mencari penawaran terbaik dalam mewujudkan pernikahan impian. Dengan mengusung tema pernikahan unggulan tahun ini, Petal Dreamscape Bright Story Fair 2026 menampilkan interpretasi romantis dari keindahan taman bunga yang imajinatif. Kedua, perpaduan warna lembut, elemen keluarga artistik dan satuan modern menghadirkan inspirasi visual yang menjadi referensi bagi pasangan yang sedang merancang konsep pernikahan mereka. Tumpang Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Tepuk perdua informasi ini ya, dari top 20 mancanegara, dari posisi 20 sampai 1 udah aku kasih buat kamu. Nanti jam 4 kita bakal mendengarkan sore ceria relay dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Oke teman Pro 2, kita masuk lagi ke posisi selanjutnya, di posisi keempat untuk Volta Paris Mancanegara. Lagu remix-nya Heart to Heart dengan Ruth.

0: semua tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: Iya, selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria ini kalian bakal ditemani sama Lizar dan juga
2: Kayla Rinta. Kita bakal sambil sore ceria spesial belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Lampung, teman terbaik kamu.

0: berdua, gimana nih kabar sore hari ini ya?
1: Dari Bandar Lampung sih lagi hujan ya sekarang.
0: Iya, ini lagi hujan-hujan manja gak sih?
1: Di sore ceria hari ini kita bakal spesial banget ya Liza.
0: Iya, karena kita bakal ada ngobrol bareng ya sama narasumber kita yang paling cantik ya. Betul. Pada hari ini. Dan juga kita disiarkan langsung ya, dari mana?
1: Disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
0: terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, maaf. Dan juga yang terakhir di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang ya.
1: Yes.
0: Dan kebetulan nih narasumber kita agak baru datang ya, karena kan kejebak hujan. Jadi mungkin kita dengerin dulu kali ya, satu lagu dulu kali ya.
1: Iya, buat nemenin teman-teman Pro 2.
0: Iya, oke.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. Pro RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Berdua masih bareng sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang bakal ngebawain suara ceria spesial Belajar Sumba ini yang juga akan disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
0: terus juga 90,9 FM dari Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Yeah. Dan sekarang kita udah gak sendirian ya.
1: Kita udah kedatangan sama narasumber kita yang paling cantik hari ini ya. Dan siapa nih?
0: Iya, boleh langsung kenalan kak.
2: Baik, perkenalkan saya De Anggun Anggita kak, dari mahasiswa Prodi Seni Tari Universitas Lampung.
1: Iya. Keren banget ya.
0: Karena kan kita mau ngobrolin soal mengupas koreografi non tradisi bongkah ya. Jadi kira-kira nih, karena kan kita tari ya seperti kita tahu lah ya kak, tari itu bukan hanya soal gerakan yang indah dipandang gitu, tapi juga media untuk menyampaikan gagasan, emosi hingga kritik sosial.
1: Tapi yang paling menariknya di sini tuh yang bakal dibahas adalah bongkahnya nih. Ternyata bongkah itu sebuah karya koreografi non tradisi yang lahir dari proses kreatif, eksplorasi dan interpretasi.

0: dalam terhadap sebuah gagasan.
1: Iya, jadi melalui karya ini ya kita diajak untuk memahami bahwa setiap gerakan memiliki pesan yang ingin disampaikan ya bareng sama kakak. Jadi mungkin kita bisa langsung nanya-nanya kali ya kak ya. Oke, kak, sebelum ngomongin soal bongkah nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tari non-tradisi?
2: Jadi untuk tari non-tradisi sendiri tuh kak, dia tari yang tidak terikat dengan pakem-pakem tertentu.
1: Oke.
2: Jadi kalau untuk tari tradisi kan biasanya terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu kan. Kalau untuk tari non-tradisi ini dia tidak terikat sama sekali. Jadi kita lebih bebas untuk berekspresi.
1: Oke.
2: Dan itu dan itu bisa berbau dengan lingkungan.
1: Contohnya kayak gimana tuh kak?
2: Bisa nih kita mau ambil koreografi non-tradisinya misal seputar RRI juga bisa. Misal soal sampah atau jalan berlubang nih yang masih hangat-hangatnya di Lampung kan dari dulu itu bisa. Jadi tidak harus terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu. Beda dengan tradisi, kita harus mengambil kebiasaan masyarakat Lampung misal. Kebiasaan masyarakat Lampung dalam hal apa seperti itu.
0: Oke. Akhirnya kita dapat ilmu baru ya
1: Bisa. Bener banget, karena ini pengetahuan terbaru ya buat kita ya.
0: Aku mau nanya nih ya, dari mana sih ide awal lahirnya karya koreografi bongkah?
2: Baik, jadi untuk ide awal dari karya koreografi bongkah itu kak, bermula dari hasil pengamatan saya dengan kelompok. Kebetulan saya ada dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Dan ternyata tuh masih banyak sih orang-orang itu dalam memandang kuli bangunan ini rendah gitu. Jadi kayak kami tuh tertarik untuk melihat aktivitas dari kuli bangunan tersebut. Aktivitasnya tuh bagaimana sih? Karena selama ini kan kami taunya aktivitas kuli bangunan tuh hanya memaku, seperti itu kan. Gergaji, tapi kami belum tahu nih dalamnya pekerjaan kuli bangunan itu seperti apa gitu.
1: Berarti kakak riset dulu ya tentang kuli bangunan ini. Terus kak, boleh nanya gak sih kak, apa ide dari nama bongkah tersebut? Kenapa namanya bongkah?
2: Sebenarnya bongkah itu berawal dari kata padat kuat gitu kak. Itu menggambarkan bahwa aktivitas kuli bangunan itu kan seperti ada semen, ada batu, kayu, itu kan benda-benda padat. Makanya kami ambil judul bongkah tersebut.
1: Itu butuh waktu berapa lama kak untuk menciptakan tari bongkah ini?
2: Kurang lebih 1-2 bulan sih kak. Jalan sampai 2 bulan ya.
1: Wow, 1-2 bulan, wow. Itu udah termasuk risetnya juga kak?
2: Iya.
0: Lama tapi kalau untuk ide yang sekeren ini tuh termasuk cepet ya?
1: Iya termasuk cepet justru, karena aku pikir tuh bakalan 6 bulan kayak gitu loh.
0: Tapi kalau boleh tahu ya, cerita atau pesan utama dari koreografi bongkah ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya kalau untuk cerita awalnya itu tadi, banyak masyarakat yang masih memandang rendah untuk pekerjaan kuli bangunan. Jadi semisal ada nih orang lulusan SD gitu kak, dia tuh minder mau daftar pekerjaan di tempat yang misal di PT gitu, karena dia lulusan SD. Dan dia tuh masih berpikir, aku kalau daftar di menjadi kuli bangunan udah pasti lolos nih, udah pasti diterima. Sedangkan kalau di PT belum tentu diterima. Masih banyak pandangan-pandangan masyarakat tuh yang seperti itu. Kalau untuk pesannya yaitu tadi, jadi tidak semua harus kita pandang bahwa kuli bangunan itu pekerjaan yang rendah. Padahal kalau tidak ada kuli bangunan, kita nggak punya ya kan, nggak punya rumah segala macem.
0: Ini kita siaran nggak di studio ini
1: nanti ya, luar malah di hujanan.
2: Padahal berjasa kan.
0: Iya berjasa.
1: Bener banget. Terus kak, gimana sih proses kakak nih untuk menerjemahkan sebuah ide menjadi gerakan tari?
2: Kalau untuk ide awalnya itu kami melalui observasi sih kak. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kami mengobservasi dulu aktivitas kuli bangunannya itu seperti apa. Karena ternyata dari awal yang kami tahu itu aktivitasnya hanya memaku segala macam, ternyata di dalamnya itu beda. Ada misal langsung dari pembuatan pintunya. Pembuatan pintu itu menggunakan apa? Terus bagaimana cara meracik semennya tersendiri? Nah itu yang pengamatan-pengamatan kami dari observasi tersebut yang langsung kami jadikan ke ide tarinya tersebut.
0: Okay. Detail ya, berarti risetnya ya.
1: Nah, lama-lama kayaknya kakak juga bisa bangun rumah nih kayaknya.
0: Lama-lama soalnya kayaknya ilmu tentang bangunannya ini lebih keren lagi nih.
1: Keren lagi nih kayaknya. Terus gimana nih kalau misalnya apa sih tantangan terbesar kakak nih untuk menyusun koreografi Bongkah?
2: Sebenarnya kalau tantangan terbesarnya pasti banyak ya kak, apalagi notabene itu aktivitas kuli bangunannya kan cowok nih. Kebetulan kami satu kelompok itu 3 orang cewek semua.
0: Waduh, sulit sih betul. Ya.
2: Jadi kami harus mendalami dulu nih. Sebenarnya kuli bangunan ini seperti apa? Karena kami kan benar-benar mulai dari nol ya ibaratnya. Jadi kami harus mengamati terlebih dahulu baru kami menciptakan karya-karya tersebut. Dari ide tersebut kami melihat peluang mana sih yang bisa kami curahkan dari ide tersebut gitu.
1: Terus dari semua pengalaman kakak yang observasi tentang kuli bangunan gitu kan ya, ada beberapa gerakan yang terinspirasi dari mana nih kak? Maksudnya kayak misalnya dia kan memaku gitu kan, atau ada lagi gak?
0: Iya, selain yang disebutkan tadi mungkin.
2: Sebenarnya kami mengambil gerakannya bukan memaku, hanya memaku gitu sih kak. Jadi emang kami mengamati cara memaku itu bagaimana, tapi kami jadikan dalam koreografi itu tidak hanya memaku saja, itu menggunakan kreativitas gerakan. Seperti ada yang mengaduk semen, itu jadi ada satu penari yang dia emang bukan satu penari, kemarin emang waktu presentasi hanya satu penari, cuman akan kami tambah jadi 3 penari yang menjadi semen tersebut. Jadi seolah-olah penari itu menjadi semennya. Nanti ada penari lainnya yang mengangkat, satu penari yang mengangkat semen tersebut untuk diaduk. Nah, penari yang diangkat ini dia ditaruh ke tempat pengadukan, dan nantinya dia akan dicampur dengan semen. Jadi dia dibalur semen.
0: Jadi
2: karena itu disebut koreografi lingkungan, karena dia harus menyatu dengan lingkungan.
1: Ini kalau gue sih ngebayanginnya kayak artistik banget, serius.
0: Iya sih, dan ini tuh susah banget ya Liza, karena kan ini mainin apa pemikiran penonton juga ya.
1: Benar. Karena justru jujur ya, selama ini kan gue mikir kalau misalnya kemarin tuh ya, ya kayak di scrolling kita di media sosial.
0: Iya
1: gitu
0: kan, kayak modern dance, tradisional. Dan kita jujur baru tahu sih tentang tarian yang ternyata dibikin dari gimana kita memandang dunia ya.
1: Iya benar banget, keren banget sih kak. Terus kalau berapa lama proses kreatif kita tahu ya, 1-2 bulan. Itu kira-kira menurut kakak sendiri apakah itu terlalu cepat atau gimana kak?
2: Sebenarnya kalau dibilang terlalu cepat ya pasti terlalu cepat ya kak. Cuman kan sebelum itu kami mengalami proses nih, seperti presentasi awal itu bagaimana, pasti banyak-banyak revisi baru sampai kami ke seleksi. Sebenarnya kalau untuk pengkaryaan itu udah masuk ke tahap seleksi gitu. Jadi ada presentasi-presentasi, seleksi-seleksi seperti itu.
0: Presentasi dan seleksi ini antar mahasiswa tari juga atau gimana?
2: Dengan dosen.
0: Dengan dosen. Yeah. Langsung ya. Kayak tugas akhir gitu kah atau gimana?
2: Lebih mirip-mirip dengan tugas akhir. Terus pastinya setelah presentasi banyak bimbingan.
0: Semangat ya.
1: Terus kak, kira-kira ada kesulitan gak sih kak selama kakak melakukan project ini, apalagi bareng sama teman-teman lain, kan sama kelompok gitu?
2: Kalau untuk kesulitan pasti ada, apalagi untuk penari kami tuh menyesuaikan juga jam mereka. Kadang kami janjian latihan di jam 4, ternyata penari dari 11 penari yang bisa hanya 2 orang, biasanya seperti itu. Jadi kami juga kan bingung. Sebenarnya kalau koreografi lingkungan tuh dia nggak harus latihan yang lebih ekstra seperti tari yang biasanya ditampilkan di panggung. Cuman harus lengkap. Karena banyak eksplorasi-eksplorasi ruang di situ. Misal ada kayu tuh, nanti dieksplor, masuk-masuk ke dalam kayu yang kecil. Jadi gak bisa kalau semisal yang datang cuma 2 orang sebenarnya. Cuman balik lagi kan penarinya juga pasti punya jadwalnya masing-masing.
1: Benar sih.
0: Iya, karena kalau tari penarinya gak lengkap udah beda makna sendiri ya.
1: Benar, kosong juga kan kalau misalnya gak ada. Okelah, kalau kita nomor 2 mungkin kita masih ngobrol lagi ya nanti.
0: Nanti kita ngobrol lagi sama Kak Dea ya.
1: Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagunya saat ini.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Baik kamu, lu juga harus banyak lampu.

0: Masih barengan sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang lagi disiarin juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, terus 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan juga 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang.
1: Ya, barengan dengan narasumber kita,
0: dengan
1: Kak Dea.
0: Iya, kita ngobrolin soal mengupas koreografi dan tradisi bongkah ya. Lanjut lagi Kak nih, kita nanya nih.
1: Iya.
0: Kak, kan dalam proses pembuatan bongkah ini kan lama ya, 1-2 bulan. Nah, kira-kira ada ini enggak sih Kak, kalau bisa penonton nih melihat tarian bongkah ini, apakah mereka ini diperbolehkan gitu untuk mempunyai interpretasi yang lain selain pesan yang disampaikan?
2: Untuk interpretasi yang lain tentunya diperbolehkan Kak, karena kan biasanya setiap orang tuh mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Tetapi itulah tadi tujuan kami menggarap karya koreografi bongkah ini untuk menjadikan interpretasi orang ini sama gitu. Jadi mungkin melihat di awalnya pasti interpretasinya beda-beda. Namun ketika melihat sampai ending, ya mereka pasti tahu ini arahnya kemana gitu. Itu tujuan kami menggarap koreografi tersebut.
1: Iya, berarti benar ya mainin gimana pemikiran dari penonton yang lagi menonton kalian itu.
0: Okay,
1: tapi jujur nih ya, penasaran banget. Tadi kan katanya yang satu kelompok cuma 3 orang dan perempuan semua nih. Sedangkan dilihat di tariannya itu berapa orang tadi?
2: 11 orang.
1: Dan itu laki semua kan?
2: Iya.
1: Itu gimana cara ngumpulin para penarinya gitu, Kak?
2: Sebenarnya untuk ngumpulin para penarinya, kami tuh tidak yang latihan setiap hari itu sih, Kak. Kami menyesuaikan jadwal mereka juga. Kalaupun seminggu bisa 2-3 kali, kalian bisa nyari apa gitu.
0: Itu ngumpulin dari mana tuh, Kak? Untuk 11 orang ini?
2: Gimana?
0: Ngumpulin orang-orangnya.
1: Ini tuh dari mana? Kayak dari sanggar kah? Atau kayak adik tingkat? Atau seangkatan mungkin?
2: Ya itu beda-beda Kak. Adik tingkat ada, seangkatan ada, dari sekolah-sekolah SMA ada, SMA Bandar Lampung. Cuman dari sanggarnya biasanya. Dari sanggar sekolahnya tersebut. Terus ada juga yang anak dari sanggar dan ada yang dari universitas lain.
1: Berarti ini campur semua ya?
2: Ya, seperti ada penarinya dari ITERA, ada dari Teknokrat, seperti itu.
1: Wow, rame banget ya ini. Dan ini kayak jadi sarana buat nambah relasi ya?
0: Kenalan lagi ya sama teman lain ya?
1: Betul banget tuh.
0: Terus juga ini kan dalam bongkah sendiri kan kayaknya mungkin perlu sama musik kali ya, kayak. Nah itu kayak gimana tuh prosesnya?
2: Kalau untuk penggarapan musiknya di kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar lokasi saja Kak. Sebenarnya boleh sih menggunakan alat-alat lain seperti gitar, terus drum gitu, boleh sebenarnya. Cuman kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di situ. Misal paku, terus ada kerikil atau ada seng, terus pukul-pukulan apa tah, ember, segala macam. Kami musiknya hanya menggunakan dari barang-barang yang ada aja. Jadi tidak menggunakan alat musik asli.
1: Kirain ada komposer lagunya segini.
0: Benar.
2: Komposernya memang ada. Jadi komposernya 1, pemusiknya 3. Jadi totalnya ada 4 orang.
1: Biar suaranya bisa kedengar ke penonton ya.
0: Berarti ini satu tim berapa banyak orang nih Kak?
1: Total orang
0: juga. Total orangnya.
2: Untuk pemusik hanya 4 orang.
0: Betul.
2: Penari sejauh ini masih 11 orang. Cuman bisa bertambah gitu.
1: Udah 15 nih.
2: Ya, kalau untuk tim produksi ada 20-an lebih.
0: 20-an. Wow.
1: Bahkan orangnya banyak banget nih ya.
2: Ini
0: kayak proyek gede ya. Terus juga ini kan 1-2 bulan. Terus kalau misalnya kelompoknya sebaik ini, kira-kira prosesnya kayak gimana nih Kak selama pembuatan bongkah ini? Karena kan kayak harus latihan pakai musiknya juga gitu kan. Terus juga ngumpulin orangnya tuh, kira-kira ada kesulitan nggak sih Kak?
2: Kalau dari kami sendiri bertiga koreografernya, itu kami latihan dengan penarinya terlebih dahulu Kak, baru dengan pemusiknya. Jadi nanti kalau sudah penarinya jadi, kami videoin, kirim ke musik, baru pemusiknya ini menggarap musiknya cocoknya seperti apa, baru pemusik dan penari latihan bareng. Jadi tidak setiap hari penari latihan dengan musik, seperti itu.
1: Oh, berarti ini bertahap gitu ya, baru di ujung nanti final itunya, resultnya.
0: Nah ini pemusiknya sendiri satu jurusan kah sama kakak atau gimana nih?
2: Kalau untuk pemusiknya dari prodi pendidikan musik.
1: Oh, berarti ini collab ya berarti?
2: Iya. Yeah.
1: Oh, wow. Keren banget.
2: Karena kebetulan Unila yang seni kan dipisah. Mm-hmm. Jadi kan kami cuma berdua tuh di sana. Mm-hmm. Jadi sering collab-collab seperti itu.
1: Oh, keren ya kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu ada enggak sih hal yang berkesan untuk kakak sendiri sebagai yang menciptakan koreografinya terhadap Bongkah? Mm-hmm. Terhadap proyek ini sih lebih tepatnya.
2: Sebenarnya kalau untuk berkesannya ya itu tadi sih, karena kami cewek semua, sulitnya di situ. Dan kami harus mengumpulkan semua cowok-cowok ini, gimana sih? Ibaratnya ngumpulin cowok satu aja susah kan? Dan itu sebab iya kan? Dan kita bertiga cewek semua.
1: Harus lebih galak ya berarti ya.
2: Iya.
0: Dan juga lebih komunikatif gak sih sama cowok tuh? Memang susah kan sama mereka tuh ya.
1: Iya betul.
0: Kita para perawan itu emang mengerti sih.
1: Paham lah di posisi kakak. Cuma kayaknya lebih sulit aja gitu.
0: Iya kan,
1: di posisinya kak Dea.
0: Terus kak nih, apa sih yang membedakan tari non tradisi dengan juga tari yang lebih konvensional di mata generasi muda?
2: Kalau tari non tradisi itu kita jauh bisa lebih berekspresi kak. Kita jauh lebih bebas untuk mengharapnya. Dalam kita membuat penciptaan karyanya itu jauh lebih bebas daripada yang konvensional.
0: Oke, berarti lebih bebas ya kak ya. Oke. Terus juga kak, kira-kira nih gimana sih respon penonton sejauh ini terhadap karya Bongkah?
2: Kalau sejauh ini sih respon penonton masih yang positif ya. Cuman dari seleksi awal itu memang ada penonton yang bilang masih kayak pesan di akhir itu belum tersampaikan gitu. Makanya kami ada seleksi dua sebelum pementasan. Jadi kami ngerombak apa sih yang kurang, karena kami setiap setelah presentasi kami juga menanyakan dengan penonton, gimana sih karyanya tadi, kira-kira kurang apa gitu. Kami juga meminta pendapat dengan penonton.
0: Oke, nah ini penonton yang kita obrolin ini lebih ke dalam ruang lingkup yang kecil atau gimana nih kak?
1: Iya.
0: Atau emang penonton yang besar dipentaskan kayak gitu?
2: Sebenarnya kalau untuk presentasi penontonnya mungkin hanya dari teman-teman angkatan, adik tingkat seperti itu. Cuman kalau untuk pementasan dari orang luar juga sih kak.
1: Oh berarti siapapun dua kali responnya ya, gitu.
2: Siapapun yang mau nonton itu boleh banget datang ke lokasi gitu.
1: Oh lokasinya di mana nih kalau boleh tahu?
2: Kalau untuk lokasi sebenarnya waktu presentasi 1 dan 2 kami tuh ada di Palapa.
1: Palapa.
2: Ya, tapi untuk pementasan kami diarahkan untuk berpindah lokasi. Jadi di Langkapura.
1: Oh, makin jauh ya. Makin jauh
0: ya. Ya udahlah kalau gitu, menurut Kak Dea sendiri nih gimana cara membuat seni tari lebih dekat dan relevan terhadap generasi muda?
2: Sebenarnya kalau untuk membuat lebih dekatnya itu dari diri kita sendiri sih kak. Kalau kita ikhlas, kita nyaman dalam kayak menjalankan jadi seorang penari, itu ya pasti aman-aman aja gitu. Beda lagi kalau kita selalu ngeluh, ih gak enak banget sih jadi penari ini, gini-gini kayak gitu. Jadi emang harus dari diri kita sendiri, gimana cara untuk tetap melestarikan tari tersebut.
1: Oke. Dari kadenya sendiri nih, ada harapan khusus gak sih untuk generasi muda terhadap seni tari sekarang?
2: Kalau untuk harapannya sih seni tari saat ini semakin berkembang ya, semakin lebih maju dan semakin banyak diapresiasi. Karena selama ini banyak sih sebenarnya apresiasi terhadap seni, seni tari juga banyak, cuman masih kurang gitu aja. Karena mungkin seni tari masih hanya dipakai untuk seperti pertunjukan-pertunjukan aja gitu.
1: Sama acara-acara formal mungkin ya.
0: Iya. Terus kalau menurut Kak Dea sendiri gitu, untuk pendapat kakak tentang tari non-tradisional sendiri itu kayak gimana sih kak?
2: Tari non-tradisi? Untuk tari non-tradisi itu mungkin kalau untuk generasi sekarang itu lebih cenderung suka ke non-tradisi mungkin ya kak. Cuman balik lagi dari dirinya masing-masing. Karena kalau dari saya pribadi kan kemarin ada pilihan tuh, koreografi lingkungan atau kontemporer. Saya memilih koreografi lingkungan ini karena kalau kontemporer itu kan tampilnya pasti di panggung gitu. Saya pengen nyoba yang di lingkungan ini gimana sih gitu. Karena selama ini kan kalau kami pentas pasti di panggung kan. Belum pernah nih yang di lingkungan. Sebenarnya kalau saya pernah membantu kakak tingkat untuk menjadi penarinya koreografi lingkungan. Cuman itu bukan dari diri saya sendiri kan.
1: Iya betul.
2: Kayak gimana sih kalau koreografi lingkungan itu cara pengharapan kitanya gimana gitu. Apakah lebih susah karena kalau kontemporer itu kan koreografernya harus jadi penari, sedangkan koreografi lingkungan koreografernya tidak harus jadi penari. Pasti kan ini sudah dipertimbangkan kan dengan dosen. Pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Seperti koreografi lingkungan kan perizinan segala macam, keramaian itu kan pasti lebih banyak. Sedangkan kalau kontemporer itu dia lebih ke penciptaan geraknya itu lebih sulit.
1: Okay. Keren banget ya ngedengar penjelasannya, kayak jadi dapat ilmu baru. Benar. Sih untuk kita.
0: Okay, yang terakhir kali ya. Ini kak, jika Bongkah harus dijelaskan dalam satu kalimat kepada pendengar nih yang belum pernah menonton, apa kalimat yang akan kakak pilih?
2: Sebenarnya Bongkah itu keren sih sebenarnya. Kerennya itu karena dari karya ini kami ingin menunjukkan kepada teman-teman itu bahwa jangan selalu memandang rendah pekerjaan kuli bangunan tersebut.
0: Supaya mungkin salah satu wadah sendiri ya untuk mengekspresikan kalau misalnya ya kuli bangunan itu adalah suatu pekerjaan yang justru terhormat ya.
1: Dan mulia ya, karena tanpa ada kuli bangunan mungkin gak ada bangunan sekarang kita.
2: Iya betul.
0: Betul, karena ya benar tadi katanya kan kalau misalnya kita tanpa ada kuli bangunan kita nggak akan bisa ada di sini gitu kan.
1: Jadi mungkin sekarang kita lagi di tengah-tengah hutan siaran nih ya.
0: Benar, karena emang butuh skill tersendiri ya untuk jadi kuli bangunan. Oke lah, nggak kerasa ya nomor dua udah hampir sejam nggak sih kita ngobrol
1: bareng Kak Dea ya, dan ini juga disiarin di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu dan 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Iya, terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ya nggak kerasa, terima kasih Kak Dea udah sempat mampir ke sini walaupun kehujanan.
1: Banyak rintangannya ya hari ini.
0: Iya, oke, terima kasih ya kak sekali lagi. Terus juga semoga di obrolan kita pada hari ini bermanfaat ya buat teman-teman.
1: Iya, dapat diambil juga ilmu-ilmu yang kita obrolin bareng Kak Dea tadi ya.
0: Iya, dan juga terima kasih buat teman-teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi. Terakhir dari kita,
1: let's diva sharing special wellness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan semua informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di darat, tetap di udara, and now bye!

0: dengar suara barusan. Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

teman terbaik kamu.

0: Urban Pro 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau jogo bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana, namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

Oke, teman berdua sampai di sini perjumpaan kita ya di sore ceria. Ini musik dan informasi karena jam 17.30 kita bakal dengarkan lagu-lagu religi sambil menunggu pengajian dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Teman pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Teman pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman pro 2.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Tahun Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2 tempat terbaik kamu info viral. Tahun Pro 2 aku udah kasih kamu lagu-lagu yang seru dan pastinya ya informasi-informasi yang seru juga di kali ini dari info viral. Pernah nggak sih kamu makan malam tapi sama orang asing? Seru atau menakutkan? Ya, kalau misalnya datang ke sebuah restoran atau kafe yang lumayan luxury lah, mewah untuk ukuran makan malam gitu ya. Bukan untuk datang bersama teman, tapi kamu saling mengenal dengan orang asing. Apakah kamu berani? Karena ini lagi trennya untuk coba-coba makan malam bersama orang asing. Seru atau menakutkan ya? Setiap misalnya nih ada peserta yang ikut ya, dapat gelang warna sesuai pilihan makanan dan papan nama untuk appetizernya, untuk saling sapa gitu ya. Dan seluruh peserta yang pengen kayak hitungan blind date atau mungkin dinner with stranger gitu ya, harus isi formulir di Instagram dan bayar sekitar 230.000 per orang untuk ikut kegiatan itu. Dan gak mungkin acaranya dimulai lewat sebuah permainan simpel ya. Peserta diminta keliling cari orang dengan kriteria tertentu, kemudian gambar wajah yang udah disediakan. Mungkin terdengar sepele, tapi ini sebenarnya ampuh untuk memecah kebekuan mungkin ya. Mungkin jadi alasan untuk ngobrol, bercerita tentang pekerjaan, tempat tinggal, namanya, sampai kesehariannya gitu. Jadi mungkin awal-awalnya agak kaku, tapi bayangin sih, kalau misalnya tren itu terjadi pada kamu, kamu makan malam bersama orang asing, apakah kamu akan ikut mencobanya atau kayaknya enggak dulu deh, skip dulu deh. Yeah. Gimana tanggapan kamu untuk berdua, mau dicoba atau enggak nih?

Oke, semua perlu sampai di sini menjumpai kita ya. Karena nanti jam 7 kamu bakal mendengarkan Music Live Chat relay dari Pro 2 RRI Bandar Lampung di Music Live Chat Belajar Sumbah.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: memberikan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman
1: bola kamu. Music Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
2: 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Angga Labesa yang nemenin kamu malam hari ini. Cuma di Per 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Area Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini spesial banget nih. Angga siarannya enggak cuman di Pro 2 aja nih. Enggak cuman di Pro 2 Lampung aja nih maksudnya. Karena siaran hari ini teman Pro 2 ya disiarkan juga nih di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung tentunya ya, 90,9 FM Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 FM RRI Sungai Liat, serta 91,5 Pro 2 RRI Palembang. Dan spesial banget nih ya, Angga malam hari ini tentunya bakal ngobrol nih ya sama narasumber kita nih, musisi tentunya, yang punya prestasi banyak banget teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita bakal ngebahas nih gimana nih ya keseruan dia ya, karena dia baru aja punya proyekan baru nih sama partner barunya teman Pro 2 ya. Wow, seru banget. Dan Angga ingetin juga ya, hari ini juga kita siarannya live langsung di YouTube kita RRI Bandar Lampung. Jadi kamu kalau mau nonton visual ini teman Pro 2 ya, boleh banget ya ke RRI Bandar Lampung ya. Hari ini udah datang sih narasumber kita ya, tapi kayaknya lagi bingung. Halo, boleh kesini kali ya. Oke, lagi siap-siap dulu teman Pro 2 ya. Jadi gimana rencana kamu malam hari ini, malam minggu ya? Ini malam minggu, di awal bulan lagi malam minggunya. Seru sih ini sih ya, tapi kalau malam minggu kira-kira udah punya rencana belum ya? Kamu kalau udah punya rencana, kasih tau Angga juga dong. Nah, udah datang nih teman Pro 2 ya, narasumber kita ada Lois, halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik nih.
0: Kayaknya macet ya dari rumah ke sini ya?
1: Iya, macet banget sih.
0: Macet apa nih? Macet kehidupan atau macet apa?
1: Waduh, macet jalanannya dong.
0: Oh, beneran macet berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Kayak udah ada Lois teman Pro 2, juara 1 bintang radio tahun 2025.
1: Iya.
0: Yes, ada Lois teman Pro 2 yang ngobrol sama Angga. Dan kita ngomongin tentang ada proyekan baru ya Lois ya?
1: Iya benar.
0: Apa sih proyekan barunya kalau nggak salah? Boleh tahu kalau nggak salah apa sih bahasanya? Kalau boleh tahu apa?
1: Aku ada project duo nih.
0: Oh, duo ya? Apa tuh namanya?
1: Namanya Masih Kita nih.
0: Widi, kenapa Masih Kita?
1: Kalau bisa dibilang ya, Masih Kita tuh artinya sama kayak lagunya nih, lagu kita.
0: Oke. Masih judulnya Masih Kita.
1: Iya, bukan, judulnya Sejak Dia Mati Sekali. Tapi hubungannya sama Masih Kita itu bahwa lagu ini tuh masih kita loh, walaupun udah di masa lalu, tapi ini juga tetap masih kita gitu.
0: Oke. Lo duet dong tentunya ini ya kan?
1: Bener.
0: Sama siapa? Atau kita nanti kita kasih taunya.
1: Boleh sih sekarang.
0: Oke, boleh. Udah ada juga kok di itu postingan Pro 2 ya.
1: Iya,
0: sama Mahapati ya.
1: Benar.
0: Dan fun fact-nya teman Pro 2 ini lucu banget sih. Lois kan juara 1 bintang radio kategori wanita ya.
1: Iya.
0: Mahapati juara 1 kategori pria ini.
1: Iya,
0: lucu banget. Bisa gitu ya. Oke. Tapi ini sejauh ini berarti udah jalan berapa lama, Lois?
1: Aku tuh sekitar berapa lama ya, Kak? Udah 2 bulan lebih lah ya.
0: 2 bulan lebih?
1: Iya.
0: Oke. Kan tentunya beda dong kalau lu nyanyi sendiri dengan nyanyi duet. Ada perbedaan yang signifikan.
1: Iya.
0: Apa yang lu rasakan perbedaan-perbedaan itu?
1: Perbedaannya sih ya, Kak, yang paling kerasa itu kalau duo itu kita bisa harmonisasinya lebih mantep gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau duo juga enggak terlalu nervous gitu ya kalau tampil. Terus pokoknya harmonisasinya dapet lah gitu kalau duo daripada solo ya.
0: Oke, soalnya jauh ya solo ya, mendingan Jakarta.
1: Aduh.
0: Beda ya, nggak masuk ya jokes gue ya. Kayaknya ini guanya terlalu milenial untuk Gen Z gitu ya kan? Atau jangan-jangan mereka berdua ini Gen Alpha ya? Ini kalau kamu udah ngeliat di YouTube kita teman Pro 2 di RRI Bandar Lampung, udah kedatangan juga Mahapati ya. Ini padahal Mahapati udah sering kesini dan kayaknya nyasar. Itu belum naik mic-nya Mahapati ya, sabar. Sabar, boleh, udah sekarang udah boleh.
2: Cek satu.
0: Kalau penyanyi gitu ya, cek satu. Oke.
2: Udah on ya.
0: Ya, apa kabar Mahapati?
2: Alhamdulillah, luar biasa, sehat, udah makan.
0: Udah makan.
2: Alhamdulillah.
0: Kakak udah. Yang penting kan bisa makan di rumah, iya, ya kan? Bisa udahlah ya.
2: Maaf ya, Kak.
0: Tapi Mawati ini akhir-akhir ini gue ngeliat lo aktif banget berkonten, aktif banget projekan juga. Kalau nggak salah kemarin juga baru ikutan lomba-lomba nyanyi juga kan?
2: Ya akhir-akhir ini ya lagi ngepush lomba-lomba, ngepush juga konten-konten. Ya,
0: terakhir kali lo ikut
2: sosial.
0: Lomba berenang kan?
2: Tidak lagi latihan maksudnya buat menuju ini.
0: Oh beneran?
2: Beneran lagi?
0: Canda ya kan? Oke. Tapi proyekan terbaru bareng sama Lois ya.
2: Yang inilah.
0: Duetnya dinamakan Masih Kita.
2: Masih Kita, betul
0: okay.
2: banget.
0: Oke. Tadi Lois sempat ngasih tahu kalau ini proyekan udah jalan 2 bulanan. Gimana rasanya duet bareng sama Lois? Tentunya ada perbedaan dong, menyatukan dua kepala menjadi satu grup gitu.
2: Waduh. Kalau sudah ceritain, seneng apa enggak?
0: Belum sih. Belum, dia baru mau tanya seneng enggak bareng sama Mahapati gitu. Dari lagat-lagatnya sih
2: seneng. Hey, maaf ya. Ini kan aku sebagai partner Kak Lois ya dari duo ini ya. Dari buat konten-kontennya seru banget loh Kak. Kita kan banyak bertemu di banyak kafe gitu ya. Hal yang aku tadinya nggak tahu jadi tahu, makannya enak-enak, abis itu buat konten dari siang sampai dari jam berapa sih biasanya
1: tuh kita buat konten tuh dari siang kan,
0: dari siang sampai siang lagi kan.
1: Pindah ke kafenya kan.
2: Enggak. Kapan ya?
0: Jadi gak serunya ya? Itu tantangan baru karena lo harus ekspor buat konten, interaksi juga ya kan. Yeah. Yang selama ini nyanyi cuman diri sendiri yang harus diurusin. Ini berdua akhirnya ya kan.
2: Wow.
0: Gitu. Oke. Tadi dia sempat mention yang serunya buat konten. Itu harus gambar di garis bawah. Yang serunya buat konten ya. Abis ini dia bakal buat draft konten 50 berarti ya.
1: Waduh.
0: Siap Lois?
1: Siap.
0: Kayaknya gue belum liat konten ngedance belum ya kayaknya.
1: Kok ngedance?
0: Ya seru juga aja ngedance-nya.
2: Oh mau nih Sarah nih. Ada nih di side list-nya kita.
0: Oke. Tapi kita tahu Mahapati dan juga Lois nih ya, pemenang Bintang Radio tahun 2025. Dan punya project Masih Kita yang single terbarunya sejak dia mati sekali.
2: Iya betul.
1: Iya bener. Okay.
0: Apakah ini akan jadi single pembuka album atau next-nya ada single-single lagi? Atau gimana sebenarnya Lois?
1: Dua-duanya benar dong Kak. Ini single pembuka album, terus bakal ada single-single lainnya.
0: Oke, berarti udah direncanakan dong?
1: Sudah dong.
0: Rencananya berarti nanti ini akan berlanjut terus Masih Kita berarti ya?
1: Iya, bakal berlanjut terus nih.
0: Oke, gue kira ini nih kayak proyekan satu single aja gitu. Oke, berarti akan terus ya?
2: Terus Kak.
0: Ya. Tapi kita balik ke lagunya sejak dia mati sekali. Yep. Ini lagunya tentang apa sebenarnya?
2: Judul lagu Sejak Dia Mati Sekali itu banyak pertanyaan ya mungkin ya. Itu tuh menghadirkan sebuah kalimat yang sejenak dan bertanya apa sih maksudnya gitu loh. Kita itu lagunya itu berisi tentang suatu kehilangan ya. Nah apa tuh yang mati tuh?
0: Gak tahu kan lo yang buat lagu ya kan.
2: Iya maksudnya. Jadi yang mati itu banyak Kak, bukan hanya bisa secara fisik, bisa secara perasaan, bisa perasaan kita yang hilang ya, dan rasanya tuh hampa.
0: Oke.
2: Nah, lagu ini ceritanya tuh tentang momen ketika kita menjalani hidup yang hilang untuk selamanya. Bisa
0: tentang kehilangan, kehilangan pasangan ataupun kehilangan yang lainnya gitu
2: banyak
0: ya.
2: Banyak banget Kak.
0: Oke, berarti ini adalah lagu yang bisa kita bilang lagu sedih ya jatuhnya Lois.
2: Iya, nah tapi kita menjalani, tapi kan hidup kan tetap berjalan ya. Nah di lagu ini kita itu mencoba untuk mengikhlaskan kejadian kehilangan itu dan kita berusaha untuk menjalankan hidup semestinya.
0: Oke. Karena apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan ya. Oke. Gitu lewat, ya teman Pro 2 ya.
2: Lewat lagu ini kami berproses itu bercerita tentang menerima kehilangan dengan cara yang lebih tenang.

0: Boleh juga kamu bertanya barengan sama Lois dan juga Mahapati ya.
1: Boleh banget.
0: Dari masih kita, kamu tanya tentang mereka boleh banget apapun itu di WhatsApp kita di 081-79-925-925 atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga bakal balik lagi nanti teman Pro 2 barengan sama mereka berdua, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Sejak Dia Mati Sekali dari masih kita.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI, Bandung.

0: 92,5 Pro 2 Benar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa dan tentunya masih barengan sama masih kita ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Benar Lampung. Dan spesialnya ya hari ini selalu Angga ingatkan buat teman-teman nih, kalau hari Sabtu malam nih di Musik Live Chat pastinya kita siaran berjaringan, teman Pro 2 ya. Dan spesialnya kita berjaringan nih ya, teman Pro 2, didengarkan di Bengkulu, di Sungai Liat, dan juga di Palembang. Halo teman-teman Bengkulu, Sungai Liat, Palembang. Semoga kalian baik-baik aja ya di sana ya. Soalnya di Banjar Lampung cuacanya lagi gak karuan nih. Tiba-tiba panas, tiba-tiba agil apa, tiba-tiba hujan gitu ya kan. Tapi semoga aja mood kamu gak kayak cuaca, semoga aja kamu masih happy-happy aja. Apalagi kalau dengerin Pro 2 RRI Benar Lampung malam hari ini barengan sama Angga, Lois, dan juga Mahapati. Kita masih ngomongin soal proyek mereka, teman Pro 2, yaitu Masih Kita. Ini adalah bisa kita bilang grup ya, grup duo ya, duo Mahapati dan juga Lois. Ngobrol aja nggak apa-apa loh, bisa.
1: Oh, ini mic-nya udah hidup ya?
0: Udah hidup. Oh alah, kenapa?
1: Gak tahu.
0: Oke, say hi juga teman-teman, karena kita live YouTube juga di RRI Benar Lampung gitu. Boleh say hi.
1: Halo semuanya.
0: Iya, kita masih ngomongin soal Masih Kita, teman Pro 2. Betul. Yang baru aja rilis lagu ya. Ini lagunya kalian tulis sendiri atau gimana nih prosesnya sendiri?
1: Ya, ini di sini lagu Sejak Dia Mati Sekali itu ada penulisnya, itu namanya Mas Dede ya.
0: Oh, ya, okay. Itu Dede berarti ya?
1: Iya,
0: Kak Dede. Tapi kalian ikutan andil atau terima jadi atau gimana?
2: Kalau soal lirik ya Kak, kita nggak ada ikut campur. Tapi waktu record, kita tuh ada improve gitu.
0: Oke. Berarti banyak yang lo tambah-tambahin improve-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Misal kayak kita penambahan nada gitu, kita nambah harmonisasi gitu biar makin masuk lagunya.
2: Iya.
1: Tapi untuk lirik kita udah sesuai lah.
0: Oke. Tapi ini kan judulnya lagunya adalah Sejak Dia Mati sekali ya kan. Kenapa judulnya Sejak Dia Mati Sekali? Gue penasaran banget deh. Soalnya kan bukan judul yang umum ya digunakan.
1: Iya
0: ya?
1: Betul banget.
0: Kenapa
1: tuh? Mati sekali itu intinya ceritanya itu isinya tentang kehilangan ya. Matilah ya. Siapa sih yang mati gitu kan. Biasanya kalau misalnya di pertanyaan orang-orang gitu ya. Siapa aja yang mati gitu kan. Yang mati itu banyak Kak. Ya mulai dari perasaan. Bisa dari perasaan kita. Bisa dari secara fisik. Mungkin kita kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Nah, dan ini untuk mungkin selamanya ya. Nah, Dewi di cerita ini, di lagu ini, bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu Kakak.
0: Oke. Yang penting mengikhlaskan gitu ya. Tapi Lois, lu kan juga penyanyi juga di sini ya kan, yang ngebantu juga. Tadi sempat lu mention lu improve juga ketika rekaman. Gimana rekaman barengan sama temen sendiri, susah nggak?
1: Temen?
2: Kalau menurut aku sih enggak ya Kak.
0: Karena kan biasanya kan lu kan rekaman sendiri dong tentunya. Karena lu kan solois ya kan. Nah ini
2: solois.
0: Jadi duo, gimana ceritanya?
2: Have fun aja sih kalau berdua tuh lebih ada temen ngobrol kali ya. Jadi ada beberapa ide dijadiin satu juga gitu. Jadi mantep juga gitu.
0: Sejak Dia Mati Sekali, Lois. Ini lagu tadi sempat dimention sama Mahapati ya.
2: Iya.
0: Ceritanya tentang mengikhlaskan, garis besarnya. Relate gak sama kehidupan lo sendiri? Atau emang ada cerita yang tersembunyi?
1: Relate gak tuh?
2: Enggak sih.
1: Yakin.
2: Aku nyanyiin aja sih.
0: Tapi gimana cara lo mendalaminya?
2: Karena mungkin aku udah kebiasaan nyanyi kali ya.
0: Oke. Jadi udah kayak ya udah gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Belajar. Kalau nyanyi kan ada belajar feeling juga gitu kan.
0: Tapi ini kan lucu banget nih ya. Ini ada gimmick-gimmick dari Mahapatinya, teman Pro 2 ya. Oke. Tapi Lois, menurut lo sendiri nih, Lois dan Mahapati ya tentunya ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Kakak.
0: Biasanya kan menyanyikan lagu orang lain nih, yang tentunya udah ada gambaran kalau lagu orang lain. Ini lagu sendiri nih.
1: Nah, lagu sendiri.
0: Iya, Ya. Kan lagu sendiri iya, dong. Iya. Lagu pertama kali yang nyanyiin kan tentunya kalian berdua, berdua ya kan.
1: Sendiri, tapi berdua.
0: Iya, berdua lagu iya. Lagu berdua ya kan.
1: Berdua.
2: Harus
0: gimana?
2: Ya.
0: Iya. Gimana rasanya dan menurut lo sendiri tantangan tersendiri enggak sih sebenarnya?
2: Kalau bahas tantangan sih mungkin jadwal sih, Kak. Kalau okay. Soal nyanyinya sih enggak ada sih. Hmm. Cuma kalau soal jadwal kadang suka enggak sinkron gitu.
1: Nah, beda-beda. Itu ya, Kak, ya, itu jadi tantangan kita. Kita kan berdua ya. Iya, kebiasaan kan sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita menyatukan pertemuan kita, misalnya jadwal atau segala macam, membuat konten itu jadwalnya pas sama pertemuan kita gitu, Kak. Iya, jadi itu udah kami rencanakan secara matang ya untuk bisa jalan nih ini project ini gitu ya.
0: Oke. Ketika menerima demo lagu ini pastinya masih kosongan banget dong Lois dan Mahapatih ya. Menurut lo sendiri nih di lagu ini sendiri nih sejak dia mati sekali, ada enggak inspirasi yang lo ambil dari penyanyi-penyanyi lain terus lo masukin ke lagu ini, atau sebenarnya ini kebanyakan lo improve sendiri aja?
2: Kalau menurut aku sih, jujur kalau soal feel yang ngelihat penyanyi lain juga gitu loh, Kak.
0: Nah, ngomongin soal itu tuh penyanyi lain ya kan. Ada enggak sih kiblat ataupun idola dari Lois dan Mahapatih sendiri?
2: Kalau aku Bernadia sih.
0: Oke. Okay. Yeah. Feel-nya kayak ada Bernadia yang dikit
2: Bernadia,
0: gitu ya.
2: Iya, Bernadia gitu.
0: Oke. Kalau dari Mahapatih sendiri?
1: Saya ya betul kita kan ngebawain lagu yang kita yang santai gitu ya.
0: Apalagi jadi, ini kan lo duet iya, bareng cewek ya.
1: Iya, itu kita harus ngeklop banget itu Kak. Jadi ada beberapa lagu yang buat saya tertarik untuk apa? Untuk ngikutin ini harmonisasinya ya. Kalau untuk rasa kan biasanya masing-masing ya. Nah, tapi untuk lebih ke cara menyatukannya, saya lebih ngelihat cara penyanyi-penyanyi duo lainnya menyatukan penyanyi lainnya gitu lah. Penyanyi partner kita lah intinya.
0: Kalau ngomongin soal idola, tadi kan Lois bilang Bernadia nih. Kalau dari Mahapatih sendiri siapa nih?
1: Aku sekarang baru-baru ini ya, aku lagi suka denger ini Kak, apa Sal Priadi lah pokoknya. Punya lirik-liriknya tuh ini kayak simple banget gitu loh. Simple banget tapi kayak nyentuh banget gitu loh. Sama ada satu lagi yang Enau-Enau itu, yang lagu-lagu sesi potret yang kalau lagi sedih-sedih gitu loh Kak.
0: Oke. Dan dari inspirasi-inspirasi itu ya, bawa feel-nya ke lagu kalian berdua ya,
1: project ini.
0: Oke, wow, menarik teman Pro 2. Ya, wow. Oke. Tapi kita balik lagi nih ke proses rekaman kalian.
2: Ya.
0: Dari kalian terima sampel lagu ini, tentunya demo lagu ini, sampai jadi produk akhir, berapa lama sejauh ini? Dari kalian terima nih liriknya nih, terus diskusi sama penulisnya, ngaransemen bareng, berapa lama prosesnya?
1: Dari prosesnya, kita kan ini nih udah dikasih nih demonya nih liriknya. Nah, sempat semalam itu pas pengen nyanyi itu sempat ngobrol-ngobrol sama penulisnya yang di luar itu sebelum kami record ya. Nah, itu tentang apa ya? Cara membawakannya aja, cara membawakannya dengan feel yang mungkin beda sama kita yang di panggung ya. Itu ditekanin sih, kan kita kan biasanya berdua kan sering aktifnya kan di panggung gitu ya, sering nyanyi-nyanyi solo mungkin ya kan. Nah, gimana cara ngebawainnya aja secara santai gitu ya. Nah, pas take record, nah itu kita patenin banget tuh gimana caranya kita ngebawa lagu, ngasih kita lagu yang santai ini, yang sangat dreamy pop, yang sangat syahdu ini, kita bawakan dengan rasa yang sangat tenang gitulah. Itu dia.
0: Oke. Kalau penyanyi itu beda ya bawaannya ya, sama Pro 2 ya. Pakai rasa semuanya.
1: Harusnya aduh gitu.
0: Lemes. Oke. Tapi ini rekaman di mana, Lois? Di Lampung kah atau di luar?
1: Di Lampung. Jangan.
0: Oke.
1: Jakarta ta.
0: Ya sama tahu kan.
1: Pengen lah.
0: Oke, berarti di Lampung semua prosesnya.
2: Iya. Betul. Prosesnya semuanya di Lampung.
0: Oke, apakah nanti nextnya bakal ada musik video atau sedang direncanakan?
2: Sedang direncanakan kok.
0: Oke, berarti ditunggu aja teman Pro 2 ya.
1: Kita tunggu bisa, aja teman-teman.
0: Akses sosial media kalian ya berarti.
1: Iya, masih. Masih kita di Instagram sama TikTok juga.
0: Yes. Oke, okay. Gue kan sempet ngeliat nih ya sosial medianya Masih Kita dan juga sosial media kalian berdua ya kan. Itu banyak banget gimmick-gimmick yang kalian lakukan. Apakah itu bentuk dari promosinya atau gimana sebenarnya?
2: Iya, itu termasuk promosi kita sih.
1: Iya, okay. Itu bentuk promosi kita, itu strategi maksudnya.
0: Oke. Berarti emang udah direncanakan ya?
2: Sudah, Kak.
1: Iya, kita juga
2: sudah direncanakan.
1: Cara matang, kan? Tulis kertas.
0: Oke. Jadi masih banyak stok-stok konten lagi yang bakal ke-up ya,
1: tunggu
0: berarti
1: aja ya.
0: Tunggu aja ya. Tunggu aja gitu.
1: Tapi gitu. Setiap hari, ya nggak sih?
0: Oke. Okay. Tadi sempat di-mention sama Lois ya, di awal teman Pro 2 ya. Kalau lagunya Masih Kita ini bakal jadi album ya next-nya ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada single-single selanjutnya?
2: Benar. Ya,
0: betul okay. banget. Oke, boleh disepil enggak kira-kira enggak boleh berarti ini
1: ads. Ya, kita, apa tuh, Kak?
0: Oke. Okay. Boleh disepil enggak kira-kira sejak dia mati sekali ini kan vibes-nya sedih banget ya.
2: Iya.
0: Apakah di next lagu akan bawa lagu sedih lagi atau berubah haluan?
1: Untuk album ini mungkin yang di ini album yang satu ini mungkin
0: albumnya belum boleh dikasih tahu ya judulnya ya. belum ya jangan kepancing ya,
1: kita
0: jangan.
1: kita tunggu okay. Kakak ya okay. Jadi satu lagu ini since we die itu sejak dia mati sekali ini kan udah lagunya Dreamy Pop nih dan seterusnya untuk lagu ketiga sampai seberapa ya satu album kita bakal diisi sama genre yang seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk album kedua, ketiga, keempat, kelima itu enggak tahu.
0: Oke, okay, ada project kan berarti ya sampai itu, ya. Album ke-20
1: berarti. Iya, jadi dalam ya project ini kurang lebih kita nyiapin mungkin 8 lagu ya.
0: Okay.
1: Setelah ya sejak dia mati sekali ini akan merilis single-single berikutnya di sekitar bulan apa Juli ya?
2: Juli.
1: Iya.
0: Bulan depan dong.
2: Iya.
0: Widih. Ya, ditunggu berarti bulan depan ya. Oke. Berarti kita bisa bilang sejak dia mati sekali tadi sempat di-mention juga sama Mahapati genrenya dreamy
2: pop.
0: Gitu.
2: Dreamy pop.
0: Oh. Oke.
1: Easy listening Kak kalau mudah.
0: Oke. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dan juga kita nanti bakal challenge mereka untuk nyanyi ya dan juga mainan games juga teman Pro 2 tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masak iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 102,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama masih kita, ada Lois dan Mahapati, teman Pro 2, di studio kita di Pro 2 RI Bandar Lampung. Dan spesial banget hari ini, Angga selalu mengingatkan ya, siaran ini disiarkan juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, serta 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya live juga di YouTube kita di RRI Bandar Lampung. Dan juga nih teman Pro 2 ya, ini didengarkan juga bisa di aplikasi kita di RRI Digital, teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin siaran malam hari ini. Apalagi ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 ya, yang ada proyekan baru masih kita. Yes, ada efek-efeknya nih ya, suara Angga ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Tapi rata-rata nih ya, pertanyaannya agak aneh-aneh banget nih. Aduh. Ya. Mungkin bakal gue pilihin dua aja. Tapi rata-rata juga banyak yang minta Lois dan juga Mahapati nyanyi tipis-tipis dong. Wow. Oke, nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi ini ada pertanyaan dari 08225890 sekian-sekian.
1: Halo.
0: Halo Kak Lois dan juga Kak.
1: Halo.
0: Mahapati.
2: Yeah. Halo.
3: Halo.
0: Aku Cece. Aku di Kaliawi, Kak. Kak mau nanya, ini kira-kira lagunya apakah dari cerita pribadi, kata dia gitu. Tadi sempat di-mention enggak ya Lois ya?
3: Enggak.
0: Kalau Mahapati?
1: Ya udah, izin halo Cece dari Kaliawi ya. Izin untuk lagunya relate atau enggak ya? Yes, itu ya. Menurut saya juga punya suatu kenangan yang cukup relate ya untuk lagu ini.
0: Asik.
1: Ya. Tapi bukan izin semua. bukan perasaan yang kayak
0: okay.
1: gimana gitu ya kan? Ya kan bisa, maksudnya kan bisa banyak hal ya dari isi lagunya tuh kan. Arti lagunya kan bisa mati dalam beberapa hal ya. Nah, aku ada pokoknya cerita adalah pokoknya.
0: Yeah.
1: Ya.
0: Adalah. Kalau kamu mau dengerin ceritanya nanti tungguin ya. Part 2-nya ya.
1: Part 2 dong, part 2 live di sini ya. Yeah.
0: Nanti ada podcast juga kan?
1: Wih.
0: Langsung kita tembak ada podcast. Nanti kamu
1: ya ingat ya, ingat pertanyaan ya.
0: Kalau kamu dengerin podcastnya bisa dengarkan di yeah. YouTube kita RRI Bandar Lampung ya. Kita tunggu aja proyekan podcast ini kapan ya.
1: Siap.
0: Oke, oke. Terus di bawahnya teman Pro 2 dari 08815121 sekian-sekian. Halo Kak, mau nanya ini lagunya udah ada belum di sound TikTok ataupun Instagram?
3: Waduh, udah ada ya. Lagu kita udah ada di semua platform musik juga.
1: Semua platform udah ada, Kak.
3: Semua platform
1: semuanya. Iya, mau cari di mana aja, mau di
3: kalian
1: WA pun udah
3: aja,
1: bisa.
3: Udah
1: okay. Mau di status WA pun dipasang bisa.
0: Kamu mau buat gerakannya juga boleh ya.
1: Oke, okay. Itu berarti aransemennya baru ya?
0: Oke.
1: Okay. Kita buat dance gitu ya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Kakak mau briefing apa, Kak? Langsung aja, Kak. Kita enggak apa-apa, Kak. Belak-belakan, Kak. Oke. Okay. Iya, ini ada manajernya juga teman Pro 2 ya, langsung kita datangkan ya. Nanti kata manajernya bisa buat konten dan jangan juga jangan lupa juga tag akun kalian ya.
3: Akun kita masih kita ya teman-teman.
0: Yes, gitu. Terima kasih abang ya. Oke. Banyak krunya di belakang layar ini ya teman Pro 2 ya. Tadi Angga sempat mention kalau banyak pertanyaan masuk di WhatsApp kita meminta Lois dan juga Mahapati menyanyikan nih part lagunya. Ada dari 08225890 sekian-sekian. Terus di bawahnya ada dari Karyana, ada Bila juga, dan ada beberapa lagi yang minta Kak boleh dong dinyanyiin partnya.
1: Banyak
0: berapa
1: ya.
0: Banyak ya. Banyak, lumayan ya, ya. Soalnya lebih daripada satu ya. Oke. Mungkin boleh ya Lois dan Mahapati untuk menyanyikan lagunya. Partnya aja, part tipis aja. Kalau mau lengkap kamu dengerin sendiri ya. Atau request di Pro 2. Jangan manja ya. Ini nanti kalau kamu mau lengkap bayar, enggak ding, bercanda. Boleh ya? Boleh? Mau siap-siap dulu? Atau aman?
3: Aman.
0: Oke. Aba-aba dari siapa? Dari saya, enggak mungkin dong. Ini dia teman Pro 2, Lois dan juga Mahapati, masih kita dengan lagu Sejak Dia Mati Sekali. Ini dia teman Pro 2. Oke, belum dong, nungguin ya. Nungguin ya.
1: Udah nungguin ya, Kak?
0: Nungguin ya. Oke. Okay. Sekali gitu lagi kan. Ini dia teman Pro 2 ya. Lois dan Mahapati dengan masih kita ya. Sejak dia mati sekali buat kamu semua.

0: gue sampai termenung nih ya dengan suara mereka berdua, teman pro dua ya.
1: Gimana? Aduh, jangan selalu digituin, Kak.
0: Wow. Dan baik, lagu ini teman pro dua sejak dia mati sekali bisa kamu dengarkan di semua layanan streaming ya.
2: Iya.
0: Wow, keren banget sih. Nanti abis ini kasih tahu ya rahasinya bisa punya suara kayak gitu gimana ya?
1: Makan apa gitu ya? Latihannya berapa lama gitu ya?
0: Ya boleh ya. Nanti tapi di balik layar aja ya. Oke, karena ini waktunya udah nggak memungkinkan lagi teman pro 2 untuk berlanjut teman pro 2 ya. Walaupun Angga masih pengin banget nih ngobrol lebih panjang lagi gitu, tapi tidak bisa teman pro 2 ya. Mungkin terakhir buat Lois dan juga Mahapati, apa yang ingin kalian sampaikan buat pendengar kita dan juga fans kalian nih?
1: Oke. Buat fans-fans ya. Oh, buat pendengarnya dulu aja.
0: Boleh.
1: Ya. Buat pendengar masih kita, semoga kalian bisa suka atau relate dalam lagu kita dan bisa menikmati lagu-lagu seterusnya dari masih kita. Bisa di manapun, bisa kalau lagi ngelamun, kalau lagi denger di jalan atau gimana, bisa enjoy lah dengan lagu-lagu kita, gitu aja.
0: Oke, dari Lois?
2: Buat kalian semoga bisa support kita terus di single-single selanjutnya. Yeah. Terus jangan lupa ya pantengin media sosial kita di TikTok, di Instagram ya, masih kita. Terus aku juga mau ngajak kalian buat konten pakai lagu kita, terus tag kita di masih kita, nanti kita repost.
1: Yuk, segera yuk.
2: Yuk. Bisa
0: yuk. Oke. Terima kasih buat Lois dan juga Mahapati udah ngobrol barengan sama Angga. Nanti next time main lagi ya.
1: Ya, siap.
0: Tadi kita ada perjanjian mau buat podcast juga kan ya.
1: Perjanjian.
0: Ya udah teman pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah mendengarkan Angga ya, di manapun kamu berada ya. Karena siaran juga disiarkan secara berjaringan ya. Terima kasih buat teman-teman Bengkulu, teman-teman Jambi, teman-teman Sungai Liat, dan juga teman-teman Palembang, serta teman-teman RRI Banjar Lampung, teman pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, last you have sharing express wellness only with pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa, Lois dan juga Mahapati, kayaknya kita ulang ya. Angga Labesa,
2: Lois,
1: Mahapati.
0: Pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2, sekali di udara, tetap di udara. Bye bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang nggak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
1: makin nikmat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener
4: nih,
3: banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil tapi nggak tersampaikan.

Temuan produser dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti. Happy weekend teman Pro 2. Kita ketemu di hari Minggunya di 14 Juni 2026 nih teman Pro 2 ya. Seperti biasa juga kalau misalkan pagi-pagi itu enggak pernah bosan untuk ngingetin teman-teman Pro 2 yang muslim untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin teman Pro 2. Pagi-pagi tuh biasanya kita mesti loyo ya, mesti lemes gitu teman Pro 2. Jadi supaya lebih semangat lagi, Vinka udah siapin nih beberapa playlist pagi untuk nemenin pagi kamu nih teman Pro 2, supaya lebih semangat. Walaupun siapa sih yang semangat di hari weekend? Tentunya ada loh teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, buat kamu ini dia beberapa playlist yang udah Vinka siapin. Di mana satu jam ke depan kita bakal dengerin jazz musiknya, terus masuk ke ragam informasi. Jadi jangan kemana-mana and enjoy the music.
1: Hi, it's Katy Perry. This is Pink.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ariana.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, you're drunk.
8: This is Drizzy.
9: Hey guys, it's Selena Gomez.
10: They're keeping the summer

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman,

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Iya mukanya.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana jas hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

tim Putra Institut Perbanas dan tim Putri Universitas Surabaya juara kampus League Basketball Season 1 2026 yang berlangsung di UPH Basketball Court Tangerang Banten. Tim Putra Perbanas meraih podium tertinggi usai meraih kemenangan di Nationals Final melawan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan skor akhir 47-45. Sementara di sektor putri, tim Ubaya keluar sebagai champion dengan menumbangkan perlawanan Sugi Pranata Catholic University 59-51. Keberhasilan tersebut sekaligus menutup perjalanan panjang musim perdana basket kampus league yang sejak April lalu mempertemukan student atlet dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sebelumnya, fase regional kampus league 2026 basketball season 1 telah bergulir di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta, Tangerang. Kampus League Basketball Season 1 2026 menjadi musim pertama kompetisi basket nasional yang digelar secara terstruktur dengan sistem regional dan the national. Selama hampir 3 bulan, ratusan student atlet dari berbagai perguruan tinggi bertanding tidak hanya mengejar kemenangan tetapi juga membawa identitas kampus dan alma mater mereka masing-masing. Sekian info produk.

105,5 FM Pradua, RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, masih barengan sama aku Vinka di sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti nih ya. Jadi gimana nih teman Pradua, kira-kira di hari weekend ini udah membangun semangat pagi pak kamu belum nih? Kayaknya udah lah ya, tapi kalau belum juga gak apa-apa teman Pradua, karena tentunya RRI Pradua Sungai Liat bakal muterin lagu-lagu favorit kamu dan juga lagu-lagu baru nih teman Pradua ya. Terpantau nih di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya, matahari udah mulai naik dan banyak banget beberapa orang-orang nih ya yang udah mulai beraktivitas di minggu paginya. Siapa nih yang udah beraktivitas juga? Semangat nih teman Pradua ya. Kalau minggu pagi kamu pakai untuk goleran, untuk rebahan, nikmat banget deh kayaknya teman Pradua. Apalagi kalau udah salat subuh nih ya, nikmat mana lagi yang pengen kamu dustakan gitu kan. Oke deh kalau gitu teman Pradua, satu jam ke depan kita bakal di segmen musik dan juga informasi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau cloud-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

105,5 FM Pro 2 RRI Semelia, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng sama aku Vinka untuk edisi sepadanya 14 Juni nih di hari Minggu, teman Pro 2 ya. Terpantau juga di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, terutama Perik Padang nih. Cukup cerah pagi ini teman Pro 2 sampai agak silau ya. Jadi buat kamu yang pengen jalan pagi, jogging atau sekedar cari sarapan tuh cocok nih teman Pro 2. Atau mungkin hari ini kamu ada kegiatan yang lebih produktif, spill dong teman Pro 2. Dan juga tentunya nih ya, informasi terakhir untuk musik dan juga informasi part 1 hari ini dikutip dari newsrepublika.co.id. Mahasiswa Cyber University jadi pelopor gerakan anti narkoba DKI Jakarta. Pelatihan strategis ini digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Dispora bersinergi dengan BNN Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat peran pemuda sebagai garda terdepan pencegahan narkoba. Bimo menjadi satu-satunya perwakilan kampus dalam forum tingkat provinsi ini. Kehadiran itu membuktikan mahasiswa Cyber University tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga aktif dalam aksi sosial. Ia menyatakan pelatihan ini juga merupakan perspektif baru mengenai pentingnya berkolaborasi dalam melindungi generasi muda. Menurutnya mahasiswa harus mengambil peran nyata di luar ruang kelas. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena tentunya habis ini masih banyak banget informasi yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu.

di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.